0: Ini batun Dina. Ini nak batun. Tidak
1: membengkak. Memang menti dah. Sekarang kena ikat membenganmu. Menti dah. Menti dah. Menti dah.